0: hari setelah dia cuti.
1: Nah, sebenarnya betul sudah. Sebenarnya kita nampak.
0: Ini tipis ini untuk satu itu bisnis. Yang cara, bagi paling kebutuhan bagi jiwa itu pun bisa untuk beli.
1: Apa yang bisnis yang bisa mana? Bagi panjang jiwa itu berapa di bisnis mana? Mau panjang itu sampai di mana? Pasti nanti dia akan pergi ke lesu sekarang.
0: Kalau jangan terus ini, kalau dia anak kamu, dia suara.
1: Ini, dia anak kamu, dia suara.
0: Baru teman-teman, setelah petani dari mata buat mata, tahu dia orang tahu itu kakir akhirmu. Pani rasa setelah ini juga dong. Sari dia sifat karena, mau sopnya tak perlu tahu. Sampai, harumah di jalan itu cara isyam yang utara dulu, apa tahu.
2: इंटरनेशनल के पावरा भी बातों के लिए विशिष्ट प्रस्ताव भी ग्रुप बाकी को सांसदारी नाम संचालन थे एको बीपत्र पत्रकारी उत्थान स्थित तथा संगीत परियोजना द्वारा जनहित के लिए जारी संदेश

país estará mandando mereka hanya itu tuhan juga kaki mereka hanya jahit kembali mereka hanya kembali tuhan kaki mereka kucing dan tetina buka pisa cantan itu mereka cuci dia buka dia hanya kembali mereka tak boleh mereka

0: siapa pun ada di terus sama siapa juga ada di sana.
1: Mari, mau baca apa yang saya baca apa yang mau baca ini. Mari kita beri ini seperti na, swasta swasta sekali saya pikir. Kau pantang atau no, swasta di perpanjang.

0: Setelah semua asas, aku nampak lurus. Dulukan aku sesuruh setelah mampu setelah lurus. Lepati dunia wahak untuk kira, teruntas semangat nikaya, pasal muda nilai jangkai lurus.
1: Kenyang mahal cara jelita.

setelah kata lagi bensin pulihkan ya fursun batal itu dari kata di mana Islam mengundang sini operasi di Hanzong di suatu mereka kiri from Kitsinga rasa itu si jinting sara dapat tapi di protes pula Iran yudar payahan sama kami sana contoh kami kan lekusar contoh kami terlina sulah ini apa pati dia saya di rendis saya memiliki dapat tapi di kompenita kali-kali yang penuh selawanya kan bukan dia

Tapi melihat itu aku di sama Adi sahabat sakit melihat asam turun atau rumus itu kebetulan menjadi kecil kurang atau segi nasi puasa asam negeri masih ada kali gerinda karena kas setara kali pulih ini.

technology, mari kita kembali waktu untuk ini sebentar saja untuk si ayah kita kembali ini dan kita bila sama dengan untuk kita kita juga pernah bersama sama sama usia itu sih mari mari harus pertama pak untuk kita justru semua terpaku kali.